0: sukan singgah kat Sembah. Andalah, Syekelah, sukan singgah kat Sembah. Andalah, Syekelah,
1: sukan singgah kat Sembah. Si vols un estiu fresco,
2: sumérgete con la música más refrescante del verano. 90.2 FM.